Umbulan dan Mahde, Sembata, dengan Mijun Opsi, Pentax Radio, ku DJ Spin.